0: irusan dari komedia basketball bunga kali datang dari Cesanu Kanama. Ini cina kamarama kaya Rwanda Basketball League Ira Jeze Imbaraga Nyishi Ihanga dari komeye Isha kari rushi joho Mumuchino wa basketball utaziba jirana Kulichira burikanya ulikunga na Cheetah Energy Drink Umutera munga wemewe wa Rwanda Basketball League Playoffs Wonje ni baraka zawe Chichichiri chipe yawe nishguli ranguruye Ishi mire urinzinzi kandi wibuke Nabwo igenewe abantu bari munsi y'imyaka 18 abagore batwite bonsa cyangwa badashobora kwihanganira caffeine nywa mu rugero kandi nturenze kiteshatu ku munsi Cheetah ni igicuruzwa cya Bralirwa
1: Grand Legacy Hotel umva igufite promotion zidasanzwe buri cyumweru buri munsi baba bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa bimeze neza cyane kandi noneho bakagira ejo ni kwa gatanu baba bafite gakondo night kuva saa mbiri za nimugoroba gukomeza kugeza igihe wowe unaniriwe